Tetangga ni jalan mana ni? Hah? Untuk. Ni berada di Hera Bati Balawa.